0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Ada fakta menarik soal emoji, teman Radio. Ternyata nih, teman Radio, emoji menangis deras itu menjadi emoji yang paling banyak digunakan di dunia sepanjang tahun 2025. Jadi sekarang kalau ada sesuatu yang lucu sekali, bikin gemas atau malu bahkan terharu, ujung-ujungnya itu emoji nangis, teman Radua. Jadi data ini tuh berasal dari sampel anonim sekitar 665

yang mungkin dikirim sama teman kamu atau teks pesan dari teman kamu. Jadi teman kedua, kalau kamu lihat teman kamu membalas chat cuma dengan emoji menangis deras, itu jangan buru-buru panik ya, dan tanya kamu kenapa. Bisa jadi dia tuh justru lagi ketawa sampai keluar air mata, teman kedua. Jadi saya juga pernah menggunakan emoji menangis deras ini. Ya mungkin kita termasuk data dari sampel anonimin dari Google Board ya, teman kedua. Apalagi kalau teman kirim reels di Instagram terus lucu, itu pasti pakai emoji menangis, teman kedua. Nah kalau kamu sendiri lebih sering pakai emoji menangis deras, atau mungkin emoji menangis ketawa, atau mungkin emoji yang ketawa terbahak-bahak, teman kedua.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026

Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

teman terbaik kamu, teman Radua. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian teman Radua. Jadi Kementerian Kehutanan mencatat 534 titik panas terpantau pada hari Rabu di tanggal 19 Agustus 2026. Yang dimana meningkat dari 314 titik pada hari sebelumnya. Jadi sejumlah wilayah yang menjadi perhatian itu antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua Selatan, Riau, dan Jambi, teman Radua. Tapi perlu diingat, titik panas atau hotspot itu belum tentu berarti kebakaran ya, teman Radua. Di mana data tersebut itu masih menjadi tanda awal yang perlu dicek langsung di lapangan. Jadi dampaknya itu mulai terasa ya pada kualitas udara, teman Radua. Jadi beberapa wilayah di Kalimantan dan Papua Selatan itu tercatat berada dalam kategori tidak sehat. Bahkan beberapa lokasi itu masuk kategori sangat tidak sehat akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Jadi teman Radua, kalau kualitas udara di daerah kamu sedang kurang baik, jangan keluar rumah ya, cuma buat mungkin cek asapnya dari dekat. Sebaiknya jangan sih teman Radua. Ya mungkin kamu bisa mengurangi aktivitas di luar ruangan dan ikut informasi resmi mengenai kualitas udara teman Radua. Dan yang paling penting nih, jangan membuka lahan dengan cara membakar ya teman Radua. Ya, dimana api kecil itu bisa berubah ya jadi masalah besar kalau kondisi sedang panas dan kering pada saat ini teman Radua. Ini mana tentunya Indonesia dilanda musim panas sampai dengan sekarang teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

2 FM teman terbaik kamu, Sal Priadi, foto kita blur. Sekarang tuh anak-anak muda kalau mau posting foto itu pasti fotonya tuh agak-agak blur ya. Mungkin kelihatan estetik teman terdua. Ya mungkin sebagian orang teman terdua. Mungkin ada juga yang kalau mau posting foto di media sosial itu jelas, cerdik, dan clean teman terdua. Dan teman terdua, kita bicara tentang dompet. Jadi buat sebagian orang, dompet itu bukan cuma tempat simpan uang tunai ya, atau mungkin kartu ATM, KTP dan lain sebagainya teman terdua. Tapi dompet ini tuh kayak sudah seperti teman perjalanan hidup kita. Ya mungkin dari zaman kuliah, mulai kerja sampai sekarang, dompetnya itu masih setia menemani teman terdua. Siapa yang masih simpan dompet sampai sekarang teman terdua? Dompetnya sudah beberapa puluh tahun atau mungkin 5 tahun dan angkat tangan. Jadi ada salah satu unggahan Threads membagikan nih teman terdua, salah satu akun yang dompetnya itu sudah dipakai selama 9 tahun teman terdua. Waduh, cukup lama ya. Ya mungkin dari sekolah, dari kuliah mungkin sampai dengan bekerja dia tuh pakai dompet setianya teman terdua. Dan ternyata nih banyak orang itu punya cerita yang serupa ya di Threads-nya teman terdua. Ada yang mengaku masih menggunakan dompet yang selama dia pakai itu 12 tahun meskipun tampilannya itu sudah penuh bekas pemakaian ya. Taulah kalau 12 tahun pakai dompet itu sebagaimana teman terdua. Jadi katanya bagi mereka selama masih bisa dipakai, nyaman dan belum benar-benar rusak, ngapain sih harus diganti? Bahkan nih semakin banyak bekas rusaknya, itu juga semakin banyak ceritanya gak sih teman terdua? Pasti dong, karena kan menemani kita selama beberapa puluh tahun teman terdua dompet tersebut. Jadi buat kamu nih teman terdua, kalau dompet kamu itu sudah mulai kusam dan lecet, ya mungkin jangan langsung malu ya. Bisa jadi itu bukan dompet tua teman terdua, tapi dompet senior.

Radio FM teman terbaik kamu, kita masuk di jam 10 teman Radio 2, di mana kita masuk di acara Pro 2 Hitlist. Jadi lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu teman Radio 2 di pagi menjelang siang hari ini ya. Dan tentunya nanti ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu teman Radio 2, yang pastinya untuk memberikan kamu semangat dalam bekerja ataupun aktivitas di pagi menjelang siang hari ini. Dan saya mau mengajak kamu untuk kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821-991-4783. Di mana nanti saya putarkan dan kita dengarkan bersama yang lagi mendengarkan Pro 2 RRI Sorong teman Pro 2. Oke, sambil menunggu requestan kamu atau informasi musik yang bakal saya update, saya putarkan dulu lagunya Akbar Silai yang berduet dengan Kill Colic dan Zinakal teman Radio 2.

0: Pro2Fem teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Radio FM, teman terbaik kamu, ada informasi musik teman Radio, di mana The Script bakal konser di Jakarta, tepatnya di Senayan teman Radio pada tanggal 3 April 2027. Di mana pihak promotor yaitu Color Asia Live itu resmi mengumumkan harga tiket konser The Script teman Radua. Adapun tiket presale itu akan dimulai dijual pada hari ini di tanggal 21 Agustus 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat teman Radua. Berarti waktu Indonesia Timur itu di jam 12, dikit lagi nih ya teman Radua, jam 12 siang. Sementara itu tiket general sale itu mulai dijual pada besok harinya di tanggal 22 Agustus 2026 pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan tiket tersedia dalam beberapa kategori itu harganya mulai Rp650.000, itu yang paling murah teman Radua, sampai dengan Rp2.950.000. Waduh. Jadi buat kamu yang suka lagu The Script atau mungkin fans dari The Script, wajib harus beli si teman Radua. Jadi sebagai catatan, harga tiket tersebut itu belum termasuk pajak ya dan biaya lainnya teman Radua, seperti tiket presale yang dimana tiketnya itu festival, kategori festival yang berdiri itu Rp650.000, berarti pajaknya sekian berapa gitu teman Radua, itu belum termasuk pajak. Dan yang paling mahal itu Rp7.950.000 teman Radua, itu Diamond VIP yang duduk. Ada juga yang duduk, itu yang paling murah yang duduk itu Rp750.000 ya teman Radua, dimana duduknya itu pasti agak jauh dari panggungnya teman Radua. Dan tentunya konser ini tuh bertajuk Man in the Arena Tour 2027 teman Radua. Dan tentunya konser di Jakarta itu dijadwalkan pada hari Sabtu di tanggal 3

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih di Pro 2 Hitlist. Saya mau cek WA dulu yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 2 yang mengirimkan lagu kesukaannya. Tentunya ada Alpian yang katanya pengen request lagunya Overnight yang berjudul Kita Lewati Berdua. Tolong diputarkan ya, Kak. Oke, nanti saya putarkan. Terus ada juga Noxeh, katanya mau request lagunya Selena Grace yang berduet dengan Andi Rianto yang berjudul Sumpah Mati. Katanya salam buat kakak-kakak yang lagi siaran di hari ini. Oke, terima kasih Noxeh sudah bergabung. Dan pastinya teman kedua, kamu bisa kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Jadi mana nanti kita dengarkan bersama di Pro 2 RRI Sorong. Sambil saya menunggu requestan kamu di siang hari ini di Pro 2 Hitlist, saya putarkan lagu dari Alpian tadi sama Noxeh yang sudah bergabung, teman Pro 2.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Salah satu boy band grup Korea yaitu Big Bang itu merilis karya barunya, teman Radua, lewat single digital yang berjudul Big, yang dirilis bertepatan dengan perayaan 20 tahun mereka sejak debut pertama, teman Radua. Jadi lagu baru dari Big Bang yang berjudul Big itu menghadirkan warna hip hop khas Big Bang ya, teman Radua. Ya, dimana beatnya yang kuat dan energinya yang menjadi ciri khas grup Big Bang, teman Radua. Ada juga G-Dragon yang turut terlibat dalam penulisan lirik dan komposisinya, teman Radua, di mana memperkuat identitas musik Big Bang dalam karya terbaru Big. Jadi selain musiknya, para member Big Bang itu juga ikut terlibat dalam berbagai proses kreatif, teman Radua. Jadi mulai dari produksi sampai dengan konsep visual, dan tentunya masih banyak lagi untuk lagu Big ini. Jadi belum genap satu hari sejak dirilis, video musik Big itu berhasil menembus lebih dari 4 juta penonton di YouTube, teman Radua. Dan pencapaian ini tuh menjadi salah satu perhatian dalam perayaan 2 dekade perjalanan Big Bang di industri musik, teman Radua.

Oke teman Pro 2, ada yang baru bergabung di WhatsApp-nya Pro 2. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang mas penyiar. Saya Nova di Rawasugi, mau salam-salam buat semua pendengar Pro 2, khususnya buta parah operator Eksa dimanapun berada. Terima kasih mas penyiar, sukses selalu. Oke, terima kasih Kak Nova yang ada di Rawasugi. Tidak kirim lagu atau mungkin lagu yang mau diputarkan nih Kak Nova. Oke, dan terus ada siapa lagi yang baru bergabung? Ada Nana yang ada di kilometer 10 yang katanya pengen request lagunya Tengsih yang berduet dengan dia, berjudul Sensi. Katanya lagi nyapu-nyapu di rumah Kak sambil mendengarkan Pro 2 RRI Sorong. Terima kasih Kak Nana. Dan teman Pro 2, saya putarkan dulu sebelum saya baca yang terakhir requestan teman Pro 2 yang sudah bergabung. Masih ada kurang lebih 12 menit lagi teman Pro 2. Kalian bisa kirim lagu kesukaan kamu ya di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873 teman Pro 2.

Nomor 2, saya sapa dulu requestan nomor 2 atau pendengar di luar sana yang mengirimkan lagu kesukaannya di siang hari ini, nomor 2. Ada siapa di sini yang baru bergabung? Ada Doni Marantika yang ada di Kampung Baru. Katanya, Kak, bisa request lagu, Kak? Bisa dong pastinya. Katanya pengen request lagunya Raim Laude yang berjudul Dunia Yang Nanti. Katanya lagi mobile dan mau mengucapkan buat para driver di luar sana, semangat cari rezekinya. Oke, terima kasih Doni Marantika yang sudah bergabung. Terus ada Irfan yang katanya pengen request lagunya Olivia Rodrigo yang berjudul Drop Dead. Waduh, lagu barunya Olivia Rodrigo ya, teman Pro 2 ini. Dan teman Pro 2, sampai di sini saya menemani kamu di Pro 2 Hitlist. Dan setelah ini nanti ada rekan saya akan menggantikan saya karena saya harus pamit undur diri ya, di mana saya sudah menemani kamu dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang, teman Pro 2. So, teman Pro 2 tetap stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu. Saya pamit undur diri. Selamat siang dan selamat hari Jumat, teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data

video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Wah.
3: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: melihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Panas banget siang ini teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya buat kamu yang lagi kepanasan, ngadem dulu kali teman Pro 2 ya. Sekedar beli minuman dingin atau cari tempat yang dingin ya, supaya bisa mengistirahatkan tubuh dan juga mengademkan pikiran dan tenggorokan. Pilih minuman yang dingin-dingin teman Pro 2 ya. Tapi jangan keseringan karena akan bisa bikin kamu jadi radang tenggorokan. Jangan lupa pakai masker juga, anginnya lumayan kenceng nih teman Pro 2. Harap hati-hati juga nih buat teman Pro 2 yang akan berpergian menggunakan transportasi laut ya. Baik mau menyeberang ke dom kah atau kemana tuh, lihat dulu ombaknya. Kalau emang gak memungkinkan, jangan dipaksakan teman Pro 2 ya. Nah siang hari ini nama pengen kasih informasi. Untuk yang pertama adalah tentang pemerintah kota Sorong melalui Dinas Koperasi dan UMKM yang kabarnya memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 usaha mikro, baik yang kecil dan juga yang menengah teman Pro 2. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh wali kota Sorong yaitu Bapak Septinus Lobat kepada pelaku usaha yang digelar di Gedung Lambert Jitmau pada Kamis 20 Agustus. Wah, keren banget nih ya. Bantuan modal usaha dan peralatan bersumber dari dana Otsus tahun anggaran 2026, di mana untuk penerima bantuan modal usaha diberikan kepada 123 UMKM, sedangkan gerobak sebanyak 33 UMKM, tenda itu 55 UMKM, dan etalase diberikan kepada 17 UMKM. Wali Kota Septinus Lobat menyatakan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan senilai 8.500.000 ini itu akan diberikan kepada 228 pelaku usaha yang mendapat bantuan, terdiri dari 132 orang asli Papua atau OAP dan non-OAP sebanyak 96 pelaku usaha teman Pro 2. Dan ia berharap juga agar bantuan ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Ini keren banget ya. Belum lagi untuk teman Pro 2, semoga saja Rama ketemu nih Mama ininya ya. Rama mau undangin untuk ikut festival RRI Fest yang insya Allah akan digelar di tanggal 3 September nanti. Pokoknya teman Pro 2 pantengin terus promonya supaya kalian bisa ikut. Nanti bakalan ada pasar murah juga soalnya teman Pro 2 yang bakalan Rama hadirkan di tanggal 3 September nanti.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Semangat kerjanya terus teman Pro 2. Buat yang lagi di jalan bawa kendaraan, hati-hati ya. Bawa kendaraannya pelan-pelan saja. Teman Pro 2, jadi tanggal 25 Agustus nanti bakaran libur. Kira-kira libur apa itu ya? Nah, tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ketentuan tersebut tercantum dalam SKB untuk 3 menteri mengenai hari libur nasional dan cuti bersama. Karena merupakan libur nasional, masyarakat tidak perlu mengambil cuti tahunan pada 25 Agustus. Tanggal merah soalnya teman Pro 2 ya. Iya. Nah, yang di mana perinciannya adalah untuk bulan Agustus ini itu dari tanggal 22 libur akhir pekan kan. Ya weekend hari Sabtu, tanggal 23 hari Minggu libur, 24 Agustus cuti tahunan dipakai teman Pro 2, 25 Agustus libur nasional. Jadi kalian bisa dapat 1 2 3 4 4 hari teman Pro 2. 4 hari cuti libur kalau misal kalian mau pakai tadi di tanggal 24 Agustus untuk cuti tahunannya. Jadi 1 hari ambil cuti tahunan dan 22 23 24 25 kalian bisa mendapatkan hari libur.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, fenomena iklim El Nino yang telah menerjang berbagai wilayah sejak pertengahan tahun diprediksi masih akan berlanjut dan memicu kekeringan berkepanjangan hingga akhir tahun 2026. Wow, kondisi ekstrim ini memicu kekhawatiran serius dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPR Papua Barat Daya Frederick Frans Adlof Marlisa ST menyampaikan keprihatinannya terkait potensi bencana ganda yang mengintai kawasan Papua Barat Daya. Karena kemarau panjang yang sedang terjadi ini, teman Pro 2, ada dua ancaman utama yang menjadi sorotan adalah peningkatan risiko kebakaran dan krisis ketersediaan air bagi masyarakat. Nih, teman Pro 2 ya. Jadi di mana ada beberapa langkah edukasi dan mitigasi masyarakat yang perlu dilakukan menurutnya untuk mengantisipasi dampak buruk, yaitu yang pertama efisiensi penggunaan air, hindari pembukaan lahan dengan membakar, dan pengawasan titik panas. Nih teman Pro 2 ya, jadi himbauan juga untuk kita semua, jangan boros air karena lagi susah nih air teman Pro 2 akibat kemarau yang cukup lama terjadi di kota Sorong dan sekitarnya. Oh ya, informasi ini Rama hadirkan untuk teman Pro 2 dari rri.co.id, teman Pro 2 ya. Kalian bisa cek di sana langsung, bisa pilih daerahnya, pilih daerah Sorong atau yang lain juga boleh. Banyak informasi yang bisa kalian dapatkan dari rri.co.id. Jadi kemana-mana teman Pro 2, Rama akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami after ini, menemani kamu terkhusus kaum muslimin. Untuk cowok-cowoknya, pergi ke masjid terdekat untuk menjalankan ibadah sholat Jumat.

0: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai, dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
3: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
2: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM.
1: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
2: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

0: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. 92,1 Prodo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Abu Abdillah Arzabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm.
2: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak gak

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, dimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rr.

untuk Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
3: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu itu rasanya kayak kehilangan arah kompas

0: Allah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
1: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
1: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan de Acunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
1: Taulah. Jadi gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sudah pada makan siang, harusnya teman Pro 2 ya. Semangat lagi tentu untuk kembali melakukan aktivitas kalian di siang sampai dengan sore hari nanti. Nah, menemani kamu di siang ini, saya punya beberapa informasi dari dunia olahraga. So, yang pertama langsung aja dari klub Premier League, di mana habis-habisan membeli pemain di bursa transfer musim 2026-2027. Kabarnya ada 3 pemain nih dengan bandrol selangit di Premier League musim ini. Nah, pemain-pemain apa saja atau siapa saja kah itu dan bermain di klub apa? Ini hadirkan, Ram hadirkan informasinya buat kamu. Nah, teman Pro 2, masing-masing kubu atau tim berusaha membangun komposisi terbaik seiring jendela transfer masih terbuka lebar. Adapun tenggat atau deadline bursa transfer musim ini akan berakhir pada 1 September jam 11 waktu Inggris ya, atau jam 2 September pukul 5 waktu Indonesia Barat. Artinya masih ada lebih dari 1 minggu lagi untuk menyelesaikan proses sekaligus mendapatkan pemain incaran mereka. 3 nama punya nilai transfer selama bursa transfer musim ini, yaitu lebih dari 100 juta pound sterling bahkan, atau setara dengan 2,41 triliun untuk sebuah transfer, teman Pro 2. Dan berikut 3 pemain dengan bandrol selangit di Premier League musim ini. Yang pertama adalah Morgan Rogers. Jadi The Blues atau Chelsea mengumumkan transfer Morgan Rogers pada 21 Juli sebagai bagian dari upaya membentuk skuad era baru racikan Xabi Alonso. Mahar 117 juta pound sterling atau 2,82 triliun membuat pemain 24 tahun ini tercatat sebagai pemain termahal kedua dalam sejarah Inggris. Ya, dan di mana sejauh ini transfer Morgan Rogers masih tertinggi di Liga Inggris selama bursa transfer tengah tahun 2026. Angkanya bahkan sedikit melampaui biaya Elliot Anderson dari Nottingham Forest ke Manchester City. Bandrol Morgan Rogers meningkat tajam sejak diboyong Aston Villa. The Villans memboyong pemain berposisi gelandang serang itu dengan nominal 28 juta pound sterling. Meski harga pasar mengacu situs Transfermarkt berada di angka 2,3 juta pound sterling pada 2024, tapi itu adalah nilai yang dikeluarkan untuk Aston Villa. Dan sekarang 117 juta pound sterling dalam waktu 2 tahun, naiknya kencang banget nih Morgan Rogers sama Pro 2 ya. Yang kedua adalah Elliot Anderson. Nottingham Forest menang banyak setelah melepas Elliot Anderson ke Manchester City. Ya, biayanya 116 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun. Nominal ini membuat pemain 23 tahun tersebut jadi termahal kedua setelah Morgan Rogers. Habis itu ada Sandro Tonali, gelandang flamboyan asal Italia, masih laku keras di pasaran Newcastle yang rela merogoh kocek dalam demi membawa dari AC Milan, dan kini giliran Tottenham Hotspur yang menggelontorkan dana 100 juta pound sterling demi tanda tangan pemain 26 tahun itu. Iya, Sandro Tonali di mana menjadi incaran The Lily White yang serius dalam upaya kembali ke papan atas setelah nyaris degradasi musim lalu. Angka ini sekaligus menjadikan Tonali jadi pemain dengan biaya transfer termahal ketiga, teman Pro 2 ya. Jadi itu dia 3 pemain termahal di Liga Premier Inggris untuk musim ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
4: Proudhon FM,
0: teman terbaik kamu.
5: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
6: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
5: Keren, peringkat apa tuh?
6: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
5: Mager tahu?
6: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Nah teman Pro 2, kita lanjut lagi informasi untuk olahraga di siang yang panasnya membara ini teman Pro 2 ya. Nah berikutnya adalah ini tentang peraturan baru di Premier League. Oke, jadi Premier League teman Pro 2 akan bergulir untuk musim baru, tapi ada beberapa peraturan baru untuk pertandingan yang akan dilagakan di musim depan nanti. Jadi lewat IFAB atau International Football Association Board, di mana IFAB atau IFAB lah ya, selaku organisasi yang memegang aturan dalam sepak bola telah memperkenalkan aturan baru. Kompetisi sepak bola di seluruh dunia termasuk juga Premier League ikut regulasi yang diterapkan. Jadi penggunaan aturan baru di Premier League itu di musim 2026-2027 berdasar pada beberapa prinsip yang dipegang, kayak aspek keselamatan pemain, pembatasan intervensi VAR, penerapan VAR yang lebih efisien, pendekatan peningkatan perilaku pemain di lapangan, dan permainan yang efisien tanpa membuang waktu. Jadi ada beberapa peraturan di Premier League untuk musim 2026-2027. Yang pertama adalah batas waktu pemain cedera keluar dari lapangan. Jadi tidak boleh lebih lama dari 30 detik. 30 detik itu sudah paling lama teman Pro 2 ya. Kalau nggak dapat kartu sepertinya sih. Terus hitung mundur untuk lemparan ke dalam atau tendangan gawang sudah akan mulai dilakukan, di mana tidak lebih dari 5 detik. Kalau 5 detik atau lebih dari 5 detik maka akan diberikan ke tim lawan gitu teman Pro 2. Terus waktu pergantian pemain ada batas waktu, yaitu 10 detik bagi pemain yang diganti untuk meninggalkan lapangan, serta VAR untuk kartu kuning kedua. VAR akan diberlakukan ketika seseorang pemain mendapat kartu kuning kedua teman Pro 2. Itu wajib. Jadi setiap ada kartu kuning kedua, maksudnya ketika seseorang mendapat kartu merah ya, kartu kuning kedua, itu bisa langsung lihat VAR. Waktu time out untuk taktik, jadi pada musim 2026-2027 akan menjadi ajang uji coba untuk momen taktikal time out. Saat kiper cedera, saat penjaga gawang cedera, manajer atau pelatih akan menunjuk satu pemain untuk meninggalkan lapangan sesegera mungkin guna mendapat arahan pelatih. Jadi kayak ada time out gitu teman Pro 2 ya. Wow. Jadi seru, gak sabar nih mau lihat seperti apa ya pertandingan Premier League di musim depan nanti.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Cuacanya mulai adem nih teman Pro 2 ya. Untuk yang gak ngapa-ngapain, Rama saranin buat teman Pro 2 mungkin bisa olahraga sore, sepedaan, atau bahkan lari, bolehlah jadi pilihan ya. Untuk bisa menghabiskan waktu sore ini agar lebih sehat lagi teman Pro 2 sore harinya. Baik, informasi selanjutnya adalah tentang Ronaldinho. Ini makin tua makin jadi teman Pro 2. Dimana legenda sepak bola Brasil Ronaldinho, ia sudah mendarat di Itali dan bergabung dengan salah satu klub penghuni kompetisi Serie C. Ya, pemain yang pernah merumput di Itali bersama AC Milan itu kembali ke negara di Eropa Selatan tersebut demi klub Ravenna namanya. Pihak manajemen klub telah mengumumkan Ronaldinho bakal bergabung dengan kesebelasan berjuluk Giallo Rossi sejak Juni. Dan pemilik Ravenna Ignacio Cipriani yang merupakan kawan Ronaldinho berharap kedatangan pemenang Ballon d'Or 2005 itu bisa menunjang tim bersaing ke papan atas Liga Italia. Cipriani memastikan Ronaldinho tidak akan bermain dalam laga pembuka, sementara ex pemain timnas Brasil itu juga tidak menjelaskan dengan pasti statusnya di klub entah sebagai apa gitu teman Pro 2 ya. Salah satu anggota timnas Brasil yang menjuarai Piala Dunia 2022 ini juga dinyatakan sebagai pemilik saham di Ravenna teman Pro 2. Hadir masih mau main ternyata teman Pro 2 ya. Itu dia informasi dari Ronaldinho yang ternyata ada klub barunya teman Pro 2 yaitu Ravenna, sebuah klub dari Italia yang ada di Serie C Italia.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: FM.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
0: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu ngapain?

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

Sorong at RRI underscore Sorong, dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Hey, selamat sore buat teman Pro 2 semua yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Saya punya informasi tentang Instagram nih teman Pro 2, yang dimana mereka punya updatean terbaru yang memungkinkan para orang tua menerima notifikasi saat remaja di keluarga mereka terindikasi membutuhkan bantuan mental. Sebagai contoh, notifikasi ini akan muncul saat pengguna remaja mencari istilah terkait bunuh diri atau tindakan menyakiti diri sendiri. Nantinya orang tua akan diberikan informasi yang dibutuhkan, memberikan dukungan bagi remaja. Wah, ini keren banget teman Pro 2 ya. Instagram akan melakukan pemblokiran secara otomatis ketika mendeteksi adanya pencarian konten mengandung istilah tersebut yang dilakukan oleh para remaja. Lalu para remaja ini akan diarahkan ke laman panduan yang layanan dan layanan bantuan untuk mereka bisa ini ya teman Pro 2 kurang lebih kayak mengobati lah ya, atau bahkan menghindari mereka dari konten-konten tersebut. Meta menjelaskan para orang tua akan menerima pemberitahuan tersebut melalui email, SMS, atau WhatsApp sesuai informasi kontak yang tersedia. Selain itu, para orang tua juga akan menerima pemberitahuan via notifikasi dalam aplikasi. Keren banget nih. Pesan yang diterima orang tua berisi pemberitahuan bahwa anak mereka telah beberapa kali mencoba mencari istilah terkait bunuh diri atau tindakan menyakiti diri sendiri di Instagram. Nih, bagus. Jadi buat kamu atau bahkan buat kamu yang punya kerabat, mungkin punya adik atau anak-anak yang juga sudah menggunakan Instagram, mungkin boleh nih disarankan untuk para orang tuanya punya fitur ini atau mengaktifkan fitur tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih buat kamu yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada sore hari ini, teman Pro 2 ya. Berikutnya Rama punya informasi buat teman Pro 2. Ini ada sebuah teknologi keren banget yang dikembangkan sama mahasiswa UGM. Jadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM itu mengembangkan sistem pembayaran digital berbasis biometrik sidik jari yang bernama PulPay. PulPay dikembangkan berdasarkan integrasi antara sensor sidik jari dengan teknologi electric data capture atau EDC. Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan autentikasi biometrik secara langsung saat bertransaksi. Data biometrik akan diproses menggunakan teknologi edge computing, lalu dienkripsi dengan algoritma advanced encryption standard sebelum dikirimkan ke server melalui protokol SSL. Nah, PulPay dikembangkan oleh tim yang beranggotakan Tiara Alfarabi, Marcelino, M. Fahri, dan M. Rahmah. Tiara yang merupakan ketua tim tersebut menjelaskan bahwa PulPay merupakan alternatif sistem pembayaran biometrik yang lebih terjangkau. Menurutnya, PulPay dirancang sejalan dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 besutan Bank Indonesia. Ide awal dikembangkan inovasi ini karena Indonesia belum memiliki sistem pembayaran berbasis sidik jari. Selama proses pengembangan PulPay, tim mengalami banyak tantangan. Salah satunya adalah proses memastikan seluruh sistem yang digunakannya memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Menurutnya, meski telah melalui beberapa proses ditemukan beberapa celah dalam perlindungan data yang masih harus dikembangkan. Sejauh ini teman Pro 2, PulPay telah lolos pendanaan PKM bidang Karsa Cipta sekaligus mempersiapkan diri menuju ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro pada November mendatang. Wow. Keren nih teman Pro 2 ya. Ayolah, di tempat lain sudah mulai membayangkan atau membuat sesuatu agar maju, orang di sini masih begal lah, ya kan? Teman Pro 2 harus lebih maju lagi kita ya.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Terima kasih untuk kamu yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2, untuk yang sudah pengen punya handphone baru, mungkin di 2026 ini atau tahun depan, teman Pro 2, nih, Samsung Galaxy baru saja mengeluarkan spek terbaru atau keluaran produk terbaru mereka, yaitu Samsung Galaxy S26 FE yang dikabarkan meluncur pada tanggal 27 Agustus. Ponsel semi flagship ini kemungkinan akan dirilis dalam Galaxy Event Agustus tahun 2026. Dalam undangan acara Galaxy Event Agustus 2026, Samsung tidak menyebut secara spesifik nama perangkat yang akan diluncurkan, namun banyak yang berspekulasi acara tersebut akan menjadi ajang peluncuran Galaxy S26 FE. Nah, smartphone terbaru Samsung ini disebut akan menghadirkan pengalaman fitur-fitur kelas flagship antarmuka One UI terbaru di lini harga yang terjangkau. Nah, adapun bocoran spesifikasi Galaxy S26 FE di mana merupakan singkatan dari Fans Edition. Jawaban Samsung atas pertanyaan seperti apa rasanya menggunakan ponsel andalan dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Nah, jadi teman Pro 2 di mana untuk Galaxy S26 FE akan memiliki layar datar dengan lubang kamera yang terletak di bagian tengah layar dan bezel yang lebih tipis. Sedangkan bezel bawahnya nampak lebih tebal, teman Pro 2. Bingkai dan bodi belakang smartphone dirancang rata yang dilengkapi dengan 3 lensa kamera. Modul kameranya tersusun vertikal membentuk oval lonjong. Dimensi bodinya diperkirakan sebesar 161,6 x 76,9 x 7,4 mm. Smartphone ini tersedia dalam pilihan warna blueberry, graphite, dan pistachio. Di bagian layar, S26 FE mengusung panel Full HD plus 6,7 inci dengan refresh rate-nya itu mencapai 120 Hz yang dilindungi juga oleh Gorilla Glass Feature Plus. Ponsel turut dilengkapi dengan sertifikasi IP68 untuk ketahanan terhadap air dan juga debu. Wow, jadi ini handphonenya anti air, teman Pro 2 ya. Nah, untuk spek kameranya nih, yang paling ditunggu-tunggu adalah kamera utama 50 megapiksel, untuk ultra wide-nya itu 12 megapiksel dan telefoto 8 megapiksel, serta kamera depannya itu lumayan besar, teman Pro 2, mencapai 12 megapiksel. Untuk kapasitas baterainya sebesar 4900 mAh, ya rata-rata sama dengan Android yang lain ya. Dan di mana ponsel ini dibekali dengan chipset Exynos 2500. Varian RAM-nya ada 128, 256, dan 512 GB. Samsung diperkirakan akan menyediakan 7 pembaruan sistem operasi Android untuk Galaxy S26 FE ini. Harganya masih euro, teman Pro 2 ya. Coba dicek-cek terus aja deh di handphone masing-masing di internet, teman Pro 2 semua. Karena ini kalau dibanderol tuh sebesar 1000 euro, teman Pro 2 ya, 1000 euro. Ya, tapi kalau masuk Indonesia berapa kira-kira harganya tuh ya, teman Pro 2 ya?

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman-teman, pernah enggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jadi gitu loh, Lela. Cintan.
3: Iya, Cintan.
2: Intan, sini, kau dulu, suruh sini duduk. Duduk sini.
4: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
2: sini.
3: Loh, Intan. Sana kita duduk.
4: Yaudahlah.
2: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah aku lihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun
2: kan ya?
4: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
6: Kakak, adek mau minum.
7: Kakak ambilkan ya.
6: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
7: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
6: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
7: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
6: Oh begitu.
8: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
0: Produa FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produa FM.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

angka berarti dominasi penghargaan bergengsi penerbangan dunia. Jadi ada sebuah lembaga pemeringkat yaitu airlinesrating.com di mana Asia mendominasi ajang penghargaan Flyer Choice Award 2026. Berbeda dari survei pakar penerbangan pada umumnya, pemeringkatan ini murni berdasarkan hasil pemungutan suara para wisatawan dari seluruh dunia. Dalam ajang ini, Singapore Airlines tampil paling menonjol dengan menyapu bersih 4 kategori penghargaan sekaligus. Penasaran nih, Garuda dapat gak nih tahun Pro 2 ya? Keempat kategori tersebut mencakup maskapai ekonomi pilihan penumpang, layanan awak kabin terbaik, maskapai terbaik di Asia Tengah dan Asia Tenggara, serta menjadi maskapai pembawa rasa aman terbaik atau peace of mind. CEO airlinerating.com yaitu Sharon Peterson mengungkapkan bahwa pelancong atau para pejalan modern kini memiliki ekspektasi tinggi terhadap aspek keamanan, keterandalan, kenyamanan saat terbang. Pada kategori peace of mind, di mana yang menilai tingkat ketenangan dan rasa aman penumpang, posisi tiga besarnya secara beruntun itu adalah Singapore Airlines, Qantas, serta Etihad Airways. Maskapai Eropa Air Baltic mengekor di posisi ke-6 dalam kategori ini, teman Pro 2. Secara umum, maskapai asal benua biru dinilai kurang bersinar dalam ajang Flyer Choice. Jadi kayak lebih banyak maskapai di Asia, teman Pro 2 ya. Meski demikian, untuk skala regional Eropa, nama-nama besar kayak British Airways, Lufthansa, dan KLM masih bertahan sebagai 3 pilihan teratas maskapai favorit penumpang di rute atau kawasan tersebut.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Nah, 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, 17.53 menit waktu Indonesia Timur saat ini, teman Pro 2. Buat yang lagi di jalan, mungkin baru pulang dari tempat kerja ke rumah masing-masing, bawa kendaraannya pelan-pelan saja ya. Karena jam-jam macet nih, di daerah Kilo ini macet banget, teman Pro 2 ya. Belum lagi untuk di arah-arah Kampung Baru, di sekitaran Pantai Reklamasi itu ya. Itu biasanya juga rame, teman Pro 2. Banyak yang berkunjung di sana untuk olahraga, itu yang menyebabkan macet tuh di sekitaran tembok situlah, teman Pro 2 ya. Nah, jadi bawa kendaraannya pelan-pelan saja. Untuk kamu yang punya banyak sekali aktivitas sampai dengan malam nanti, di mana diprediksi oleh BMKG bahwa sampai dengan nanti malam tuh nggak hujan, hanya akan berawan saja. Belum lagi ternyata tadi Rama sempat scrolling handphone IG ya, itu lihat ada beberapa story yang menunjukkan ada kebakaran di Kampung Baru di Sauka, teman Pro 2 ya. Terus belum lagi yang ada di kabupaten juga. Jadi harap hati-hati buat teman Pro 2 yang mau kemana-mana, pakai masker ya, untuk menghindari kamu dari polusi akibat kebakaran tadi juga, atau mungkin debu yang ada di kota Sorong dan sekitarnya akibat tidak turun hujan yang cukup lama, teman Pro 2 ya. Jadi jalanan kota Sorong dan sekitarnya juga bak abu. Termonitor ketua, bukan. Oke lah, pokoknya selamat sore aja buat teman Pro 2 semua. Selamat beraktivitas untuk hari ini dan happy weekend buat besok. Kalau gitu, Rama pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman Perdio dimanapun kamu berada. Kadir kembali menemani kamu semuanya di edisi sore ceria sampai nanti dijaga malam ya, sampai jam 12 malam nanti. Dan di pukul 18 waktu Indonesia Timur ini akan Eka sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong yang akan tiba di pukul 18 lewat 24 menit.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
3: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
2: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

Baik, temu Prudu dimanapun kamu berada, tidak terasa hari sudah beranjak menuju malam. Setelah seharian kita menjalani berbagai aktivitas, entah itu bekerja, belajar, beraktivitas lainnya maupun menyelesaikan berbagai tanggung jawab, kini tiba saatnya kita menghentikan segala kesibukan kita karena azan maghrib sudah berkumandang. Dan kami segenap kru RRI Sorong mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh pendengar RRI Prudu yang menjalankannya. Mari kita gunakan waktu ini untuk menenangkan hati, meninggalkan sejenak segala urusan duniawi dan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga setiap langkah menuju ibadah, menuju tempat ibadah, setiap doa yang kita panjatkan dan setiap ibadah yang kita tunaikan menjadi sumber ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan. Dan bagi para pendengar RRI Pro 2 Sorong yang masih berada dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan. Bagi yang sudah berada di rumah, mungkin inilah waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah bersama. Semoga setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi lebih jernih, dan kita diberikan kekuatan untuk melanjutkan aktivitas serta menjalani hari-hari ke depan dengan penuh rasa syukur.

0: FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

masih ditemani sama Eka di sore ceria Tunggu Berdua. Hari sudah mulai malam ya Tunggu Berdua, meskipun sore jingga masih terlihat dari ufuk barat Tunggu Berdua. Sore hari ini indah sekali ya Tunggu Berdua, warnanya cantik banget jingganya ya, menandakan kalau cuacanya cerah ya. Kalau mendung pasti nggak kelihatan ya warna jingganya. Cuma memang akhir-akhir ini lagi kangen banget sama hujan ya Tunggu Berdua, karena kayaknya udah lama banget nih hujan belum turun juga Tunggu Berdua. Kalau biasanya kota Sorong itu selalu hujan kapanpun ya, tiba-tiba bisa turun hujan gitu. Tapi akhir-akhir ini kayaknya kok bisa ya Tunggu Berdua. Mudah-mudahan cepat turun hujan ya, walaupun hujannya cuma sebentar aja, lumayan bisa mengobati rindu kita semua ya. Ucapin happy weekend buat kamu semua Tunggu Berdua. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba ya. Pokoknya di antara hari-hari yang lain, biasanya tuh Jumat sore tuh adalah hari yang paling spesial ya Tunggu Berdua, karena dua hari ke depan kita akan libur ya alias akan menghadapi weekend ya. Bukan menghadapi sih, kesannya kayak sesuatu hal yang menakutkan ya. Pokoknya kita akan menjalani weekend dengan menyenangkan ya. Semoga ya Tunggu Berdua. Tapi ya gak semua juga ya Tunggu Berdua, hari Sabtu Minggu itu semuanya libur. Ada juga yang tetap masih bekerja, terutama pekerja yang menerapkan sistem shift ya. Jadi bagi para pekerja yang masih bekerja di hari Sabtu Minggu, semangat ya. Tenang aja, nanti juga pasti akan ada hari liburnya juga Tunggu Berdua ya. Karena sama aja ya, kan juga begitu Tunggu Berdua, kerjanya itu modelnya shift ya. Jadi meskipun Sabtu Minggu itu normalnya libur, tapi Eka masih tetap bekerja ya. Gak apa-apa Tunggu Berdua, karena kita bisa menggantinya di hari yang lain ya. Ketika orang lain bekerja kita libur, ketika orang lain libur kita bekerja gitu ya. Oke Tunggu Berdua, tenang aja, habis ini Eka masih akan kasih deretan lagu-lagu pilihan untuk Tunggu Berdua semuanya. Nanti di jam 19 waktu Indonesia Timur akan dihadirkan lagu-lagu bernuansa, pokoknya lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sonong, teman terbaik kamu.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Waitomo Radio sambil dengerin lagu-lagu dari Indonesia Timur ya. Kita akan sedikit ngebahas nih Waitomo Radio, kenapa sih hari Jumat sore itu berbeda gitu ya dengan hari-hari sebelumnya ya. Baru juga apa ya, baru pulang kerja gitu ya, tapi rasanya pikiran tuh udah melayang. Pengen menyusun rencana akhir pekan kita gitu ya. Ada yang udah bayangin mau jalan-jalan ya, nongkrong bareng sama teman-teman, berkumpul dengan keluarga, atau mungkin rebahan aja di rumah sambil menikmati waktu istirahat ya.
1: Kita nih manusia, bukan ATM sayang.
0: Ya, Jumat sore memang sering jadi salah satu waktu yang paling ditunggu-tunggu ya, terutama bagi kamu semua nih yang menjalani rutinitas harian ya, dari Senin sampai dengan Jumat ya. Setelah beberapa hari disibukkan dengan berbagai tanggung jawab dan juga aktivitas lainnya, Jumat sore itu menjadi tanda bahwa waktu istirahat itu sudah semakin dekat sama berdua ya. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan untuk beristirahat di akhir pekan ini, benar-benar dipakai ya sama berdua. Supaya apa? Supaya kamu bisa kembali fresh, segar, dan siap menjalani aktivitas di hari berikutnya. Baik, Waitomo Radio di sore hari ini, di satu jam ke depan Eka akan menyajikan beberapa lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur ya, yang sudah Eka pilih untuk Waitomo Radio semuanya, yang bisa dipakai untuk menemani Waitomo Radio di perjalanan misalnya ya, atau menemani istirahat Waitomo Radio di sore menjelang.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

@bintangradio@bintangradio.id, @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih untuk tema perdua semuanya, pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut Karhutla di Kalimantan. Petugas dikerahkan di 3 provinsi prioritas dengan rincian 1.410 personel bertugas di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan. Para petugas melakukan pemantauan titik panas atau hotspot dan laporan masyarakat, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan hingga pemadaman darat. Upaya juga mencakup pembasahan dan pendinginan area, penyekatan lokasi terbakar, serta penjagaan di wilayah rawan untuk mencegah api kembali muncul. Hal ini dikatakan langsung Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi dalam keterangan tertulisnya di hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Ristianto mengatakan operasi pengendalian Karhutla melibatkan berbagai unsur pemerintah dan juga masyarakat seperti Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG, pemerintah daerah, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat. Upaya dilakukan melalui penguatan operasi terpadu, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan di lahan dan lahan di Kalimantan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Dirinya menjelaskan koordinasi antar pihak dilakukan melalui posko terpadu. Posko tersebut menjadi pusat untuk menentukan lokasi yang perlu mendapat penanganan prioritas sekaligus mengarahkan personel dan peralatan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan. Penanganan juga didukung berbagai sarana operasional mulai dari kendaraan, pompa dan pompa jinjing, selang pemadam, fleksibel tank, alat komunikasi serta alat pelindung diri. Dukungan udara meliputi helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan juga helikopter waterbombing juga dikerahkan. Selain memperkuat personil, pemerintah juga meningkatkan kemampuan satuan tugas di lapangan dengan menambah sarana dan juga prasarana pemadaman. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas. Kementerian Kehutanan menjelaskan langkah tersebut menjadi penting karena sumber air permukaan untuk pemadaman semakin terbatas seiring berlanjutnya kondisi kering, dan ia mengatakan sumur bor diperlukan untuk memperpendek jarak pengambilan air, mempercepat pengisian peralatan pemadaman, serta menjaga kesinambungan pembasahan dan juga pendinginan.
1: Duh,

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantap.

0: kualitas dan hasilnya gak totalitas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu,

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kedua, informasi selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi seiring masih munculnya titik kebakaran di sejumlah wilayah khususnya Pulau Kalimantan. 6 provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan penguatan penanganan dilakukan melalui Satgas Darat dan juga Udara. Di Riau sendiri, BNPB mengoperasikan 1 helikopter untuk patroli, 1 helikopter untuk operasi modifikasi cuaca, serta 5 helikopter untuk waterbombing. Sementara di Jambi digunakan 1 helikopter patroli, 1 untuk OMC, dan 2 untuk waterbombing juga. Di Sumatera Selatan, BNPB menurunkan 1 helikopter patroli udara, 1 untuk OMC, dan 7 helikopter untuk waterbombing. Adapun di Kalimantan Selatan, 1 helikopter digunakan untuk patroli, 1 untuk OMC, dan 3 untuk waterbombing. Berton mengatakan pengoperasian helikopter akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Untuk OMC, BNPB berkolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika dalam memantau pertumbuhan awan hujan yang berpotensi dimanfaatkan. Sementara itu, BNPB mencatat sejumlah kejadian karhutla masih terjadi di Kalimantan Timur, terutama di Kabupaten Paser. Karhutla membakar sekitar 25,29 hektar lahan di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau. Api berhasil dipadamkan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Karhutla sendiri juga terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total luas lahan terbakar mencapai 49,55 hektar. Kebakaran tersebar di sejumlah kecamatan dengan area terluas berada di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, mencapai 42 hektar. Berdasarkan pemantauan drone pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, masih terdapat sekitar 6 hingga 7 titik api di Kelurahan Pendingin, sementara kebakaran di lokasi lainnya telah berhasil dipadamkan. Selain Kalimantan, BNPB juga melaporkan karhutla di Kepulauan Bangka Belitung dan juga Jawa Timur dalam periode 20 hingga 21 Agustus 2026. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla selama musim kemarau ini.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

Yang mengawali informasi di Jaga Malam kali ini, Temu Perdua, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penyegelan terhadap area konsesi PT Bintang Harapan Palma di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tindakan tersebut dilakukan setelah ditemukan kebakaran lahan berulang di sekitar wilayah konsesi perusahaan. Pengawasan dilakukan oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada 11 hingga 15 Agustus 2026. Pengawasan dilakukan setelah ditemukan sejumlah titik panas atau hotspot di sekitar area atau sekitar konsesi perusahaan. Hasil pemeriksaan lapangan menemukan dua lokasi kebakaran dengan total luasan terdapat sekitar 457,85 hektar. Kebakaran pertama terjadi pada 27 hingga 29 Juli 2026 yang berdampak terhadap 2,08 hektar lahan warga dan 1,77 hektar area PT Bintang Harapan Palma. Sementara itu, kebakaran kedua berlangsung pada 4 hingga 8 Agustus 2026 di area konsesi perusahaan. Lokasi tersebut berbatasan dengan konsesi PT Bumi Mekar Hijau dengan luasan terdampak sekitar 454 hektar. Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan mengatakan kebakaran di dalam maupun sekitar area konsesi tidak dapat dianggap sebagai kejadian biasa. Pemerintah akan mendalami tanggung jawab korporasi dalam mencegah, menangani, dan mengendalikan kebakaran.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau

Ya, Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan terutama di wilayah Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada tanggal 16, 18, serta 19 Agustus. Pada tanggal 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Kondisi jarak pandang 18 dan 19 Agustus turut mempengaruhi operasional penerbangan akibat asap karhutla. Penumpang terdapat pengembalian dana penuh atau perubahan jadwal penerbangan gratis hingga 7 hari. Selain Singkawang, Kemenhub memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap dari karhutla. Di Kalimantan Tengah, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan 6 air di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Dirinya mengimbau masyarakat yang berpergian dari dan menuju wilayah terdampak asap memperhatikan informasi terbaru dari maskapai, dan penumpang juga diminta mengikuti arahan petugas apabila terjadi penyesuaian jadwal penerbangan. Menurutnya, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu.

0: dan kanal digital Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak-anak?

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Ya, kamu masih menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tuh Pro 2 dimanapun kamu berada. Pokoknya buat kamu yang saat ini dengerin RRI Pro 2 Sorong sambil kerja ya, sambil di perjalanan ya, semoga kamu sehat selalu ya. Karena kalau melihat-lihat ya Tomo Pro 2, gak semua orang itu di malam hari tuh udah dikasih kesempatan waktu istirahat. Ada yang baru memulai harinya ya, ada yang jaga malam, shift malam ya, bagi driver juga yang walaupun malam hari terus mengais rezeki ya. Terus kemudian ada tenaga kesehatan, tenaga medis ya. Kemudian ada penjaga toko dan lain sebagainya yang melayani masyarakat. Pokoknya ya, semuanya Eka mau ngucapin semangat kerjanya ya. Semoga apa yang kamu kerjakan di malam hari ini ada berkahnya buat kamu di suatu hari nanti Temu Pro 2 ya. Meskipun yang lain udah beristirahat dengan baik ya, karena kan besok udah weekend, malam Sabtu ya, bisa senang-senang, bisa kumpul bareng sama teman-teman, tapi kita masih harus bekerja gitu ya. Rasanya memang kayak kok dunia gak adil banget sih, yang lain bisa seneng-seneng, aku masih kerja gitu ya. Tapi gak apa-apa, Tomo Pro 2 itu adalah bentuk pelayanan kita kepada masyarakat ya. Kita dapat pahala loh ya, kita dapat berkah juga, kita akan mendapatkan hasil yang baik juga di suatu hari nanti. Jadi dedikasikan dirimu sebaik mungkin di tempat kerja kamu ya, di aktivitas kamu malam hari ini, dan berdoa semoga kamu bisa beristirahat ya, esok hari ya, dengan enak, dengan tenang gitu ya Temu Pro 2. Oke, Temu Pro 2 masih hadir menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Eka masih hadir dengan deretan lagu-lagu pilihan untuk Temu Pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Nanti di jam 9 akan ada music live chat ya, yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sonong, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
4: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu, itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
0: Allah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
4: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun, itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
4: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan da Cunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
4: Taulah. Jadi gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.

selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edit sama nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Sekarang ini gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman.
0: Aman kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya
1: ya, kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya, tapi gimana?
1: Tapi kalau udah lagi capek, udah nggak ada suaranya.
0: Oh iya, berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek, enak sih, emang iya. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian, ya kita masih tetap harus yeah. Kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan?
1: Oh iya sih, gue nonton.
0: Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap punya ya.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah. Main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa?
1: Anjing, kucing.
0: Oh wow, okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun kebrutu kan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya, serius tuh gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow. Wah, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Apa kamu sih?
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, benar ya. Gimana?
1: Terakhir Blue, terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya? Yeah?
1: Nah, jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh ya? Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Okay.
1: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya, dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva, Shandy,
0: iya,
1: terus ada soundtrack yang lagi lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo gak filmnya.
0: Gak apa-apa, gitu
1: kan. Di Netflix sama di Vision.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Gak setahun.
0: Setahun pas ya.
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya. Okay.
1: Tapi gue nggak promoin, gue nggak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya. Dance music.
1: Dance music.
0: Berarti joget dong di situ.
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Okay, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Okay.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Okay. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya apa namanya, dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan.
0: Okay.
1: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Alright.
1: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Okay. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya? Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat Tito PRRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, okay. Ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah biasa, lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: Ah, gitu. I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepas.

0: dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan, udah pasti ya mereka udahan gitu.
1: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
0: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
1: Okay.
0: Lo gimana sih, bisa lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
1: Betul, dan itu
0: harus udahan
1: gitu. Iya, secara
0: memberanikan diri gitu.
1: Okay.
0: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
1: kuat ya, masih
0: kencang banget.
1: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
0: Sangat sulit
1: ya.
0: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang gak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
1: mengikhlaskan
0: cinta sejati. Asik.
1: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
0: Iya.
1: Seperti itu ya berarti.
0: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling

0: pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
1: Benar.
0: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya, gitu kan? Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah, gitu. Gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya? Kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus. Ya mau sampai kapan?
1: Benar. Gitu. Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri, gitu kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti, oke, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget, mentok ya, mungkin banget. Tinggi banget ya. Oke, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
0: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
1: Oke.
0: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Bener, karena kan visi misinya nggak sama.
1: Iya sih, benar.
0: Terus kan kayak misalnya. Kalau menurut gue, misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan. Kan gak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Jadi kayak misalnya ya secara visi-misi udah gak jalan, udah gak sama, prinsipnya gak sama.
1: Susah juga
0: dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
1: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
0: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Ada.
1: Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
0: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2. Gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Itu benar-benar cinta yang tulus.
0: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh.

0: ada yang kayak gitu.
1: Iya, nekat ya.
0: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
1: Nekat beneran.
0: Kalau ini gue lagunya nekatnya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
0: Ini gue nekatnya nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih,
1: yes.
0: Harus bisa mencintai diri kita sendiri, mm-hmm. Harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
1: Betul.
0: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, mm-hmm. Kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, mm-hmm. Ya itu akan wasting time di, yes, di kehidupan kita.
1: Betul
0: gitu. Karena waktu berjalan terus.
1: Betul. Benar-benar. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga,
0: yes,
1: ya. Benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga,
0: yeah,
1: gitu kan. Oke, okay, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya gitu. Kita enggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, enggak bisa.
0: Karena
1: kita enggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
0: dengan nekat
1: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Chat, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak kalau padahal.
0: Oh ya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B.
0: Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya?
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempat di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari
1: lu dengerin
0: obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Nanti kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu di wawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti ya. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia.
0: Gitu. Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: bahasa keseharian gitu ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada puitis
0: gitu, nggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, gitu. Okay, yes. Sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya. Bread nih, kata-katanya bread ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan, kayak kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu?
1: Belum
0: ya? 6. Ada 6 lagu, oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu, nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata. Oh, oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau gak sih, dari suara mereka tuh kedeng tuh kedeng.
0: Iya bener, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih.
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih. Kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara semen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih tadi, ngepop terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen enggak terlalu padat. Kalau kemarin kan
0: oke. Okay.
1: Padat banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay. Ini enggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer gitu ya.
1: Oh, layeran. Anjir. Kayak apa dari depan sampai belakang alat tuh. Gak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright.
1: Alright.
0: Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya?
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insya Allah.
0: Ini seru, belum boleh di spill ya udah.
1: Belum boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Gitu, dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang
0: ini. Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Kayaknya dia denger nih dia.
0: Oh iya.
1: Tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa follow nama dia. Gue bilang gue mau ngepro 2, gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke, halo.
1: Halo.
0: Halo, seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena tadi masih gue kesini bareng dia. Okay. Ya kan pas rilis nanti tuh.
0: Siapa
1: oh,
0: ya?
1: Jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Makanya.
1: Sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya easy listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Okay. Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat
0: ya.
1: Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan kira-kira didengerin enaknya kapan ya. Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa dong begitu juga kan. Pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
1: Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun
1: ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya
0: ini berisik kayak makan ya. Awalnya ambience.
1: Agak ganggu loh, padahal udah pake. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya, gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Hartel terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih Marika.
1: Sama-sama, thank you
0: so much. Sukses selalu banget. Ditunggu sama-sama IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Lama-lama udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z,
0: yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube, terus di Threads. Udah sih.
0: Bisa dicek itu, di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Sukses
1: sama-sama
0: selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes, betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang nekat. Terutama oke. Oke, kalau gitu nama gue Aida Tama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

Baik, Tomo Pro 2 barusan Tomo Pro 2 dengerin Music Live Chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang kami hadir kembali menemani Tomo Pro 2 di Pro 2 RRI Sorong ya. Dan malam semakin larut Tomo Pro 2, dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung hari. Setelah menjalani berbagai aktivitas dan juga kesibukan sejak pagi hingga sore tadi, kini saatnya kita memberikan kesempatan kepada tubuh dan juga pikiran untuk beristirahat ya Tomo Pro 2. Ya, memang sih malam hari ini terasa sedikit berbeda ya, karena kita sudah memasuki malam Sabtu ya. Bagi sebagian pendengar, mungkin malam hari ini menjadi waktu untuk bersantai ya, setelah menyelesaikan berbagai pekerjaan ya. Pokoknya meskipun Tomo Pro 2 malam hari ini mungkin masih harus beraktivitas ya, karena tidak semuanya bisa beristirahat ya, ada yang bekerja juga di malam hari ini. Pokoknya apapun aktivitas Tomo Pro 2 malam hari ini, jangan lupa untuk memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat ya. Kesibukan boleh pada, tetapi tubuh juga punya hak ya untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk memulihkan tenaga ya. Buat Tomo Pro 2 yang masih berada di perjalanan, tetap berhati-hati di jalan dan juga utamakan keselamatan. Bagi yang sudah berada di rumah, mungkin ini waktunya untuk melepaskan sejenak beban dan juga kepenatan hari ini. Apa yang belum selesai hari ini, biarkan kita lanjutkan kembali di esok pagi Tomo Pro 2 ya. Dan sebelum menutup hari ini, jangan lupa bersyukur ya Tomo Pro 2 atas segala hal yang sudah kita lewati. Ada hal yang menyenangkan, ada juga yang mungkin bikin capek, lelah, kecewa gitu ya. Tapi semuanya menjadi bagian dari perjalanan kita hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Halo Ade, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
4: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
4: Wow.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: más.
1: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

Baik, Tua Produha, untuk kalian yang malam hari ini masih berada di tempat kerja, tetap berdiri di balik meja, masih melayani pelanggan, berada di perjalanan karena tuntutan pekerjaan atau masih menyelesaikan tugas yang belum selesai, kami ingin menyampaikan satu hal untuk kalian malam ini, pokoknya tetap semangat ya. Saat sebagian orang mungkin sudah berada di rumah dan mulai beristirahat, tapi kamu justru masih menjalankan tanggung jawab ya. Mungkin tubuh sudah mulai terasa lelah ya, mata juga sudah mulai mengantuk, tapi pekerjaan tetap harus diselesaikan ya. Untuk teman pro 2 yang bekerja di rumah sakit, menjaga keamanan, bekerja di tempat usaha, menjadi pengemudi, petugas pelayanan, pekerja lapangan maupun profesi lainnya yang mengharuskan bekerja hingga malam hari, ketahuilah bahwa pekerjaan kalian sangat berarti ya. Mungkin tidak semua orang melihat perjuangan kalian, tapi tidak semua orang tahu betapa panjangnya perjalanan malam hari ini. Setiap usaha yang kalian lakukan untuk menjalankan tanggung jawab, membantu orang lain, dan memenuhi kebutuhan keluarga adalah sesuatu yang patut untuk dihargai ya. Jadi untuk kalian yang malam hari ini masih bekerja, jangan lupa menjaga kesehatan. Kalau ada kesempatan, sempatkan minum, beristirahat sejenak. Jangan memaksakan diri ketika tubuh sudah benar-benar membutuhkan istirahat ya. Dan untuk teman Pro 2 yang sedang bekerja sambil dengerin Pro 2 RRI Sorong, anggap saja ya Eka menemani perjalanan kamu semuanya. Biarkan musik dan juga suara Eka ini menjadi teman di tengah suasana malam yang mungkin masih terasa panjang. Pokoknya tetap semangat menyelesaikan pekerjaan malam hari ini. Sedikit lagi satu persatu tugas akan selesai dan waktunya untuk beristirahat pun nanti juga akan tiba ya. Pokoknya tetap bersama RRI Pro 2 Sorong. Pokoknya kami masih akan menemani malam kalian dengan musik-musik ya, dan juga mungkin cerita-cerita dari Eka sedikit ya, sampai nanti jam 11 malam. Karena nanti di jam 11 malam sampai jam 12 malam akan ada jazz musik menemani kamu semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bodoh.

Beto Pro 2, malam semakin larut buat kamu yang masih asyik sendiri ya. Mungkin nonton film atau sekedar menikmati suasana malam ya, main HP ataupun rebahan ya. Karena besok udah masuk ke hari libur, pokoknya jangan sampai lupa waktu ya teman Pro 2. Emang bener sih besok libur ya, tapi teman Pro 2 tetap apa ya, jangan begadang lah teman Pro 2. Memang kamu tidak perlu terburu-buru bangun untuk bekerja seperti biasa ya, atau menjalani rutinitas harian, tapi bukan berarti malam hari ini harus digunakan untuk begadang sampai larut ya, karena tubuh kita juga membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah seharian menjalani berbagai aktivitas ya. Tidur yang cukup bisa membantu tubuh memulihkan energi sehingga ketika bangun nanti kita bisa menjalani hari libur dengan lebih segar dan lebih bersemangat ya. Kalau besok sudah punya rencana nih, misalnya mau jalan-jalan, mau berkumpul bersama keluarga, bertemu teman atau melakukan aktivitas favorit, tentu akan lebih menyenangkan kalau tubuh kamu dalam kondisi fit ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang sekarang bentar lagi lah tidurnya gitu ya, tapi teman Pro 2 udah ngantuk nih, jadi kalau bisa sih cepat-cepat untuk beristirahat ya. Mungkin ini saatnya benar-benar meletakkan handphone kita ya, mulai bersiap untuk tidur ya. Tidak perlu khawatir, hari libur itu tetap akan datang meskipun kita tidur lebih awal malam hari ini ya. Justru dengan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati waktu libur dengan lebih maksimal lagi.

0: Good FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Wetmo Pro 2 setelah ini akan ada jazz musik menemani waktu istirahat Wetmo Pro 2 di malam hari ini ya. Malam Sabtu Wetmo Pro 2, walaupun besok libur tapi tetap harus istirahat, jangan begadang ya Wetmo Pro 2. Pokoknya Eka masih akan hadir dengan deretan lagu-lagu yang enak buat menemani waktu istirahat Wetmo Pro 2 sampai jam 12

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri, tuh.
3: Iya, ayo.
4: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

@bi_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

0: Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Weh, kau perhatikan gak tidak? Dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
6: Ih, kau nih, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
5: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
6: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
5: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
6: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
5: Oke, terima kasih.
6: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.

0: nih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

memperdua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka salah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman perdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amayani Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman perdua dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, Programa 2, teman terbaik kamu mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Kelademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi pagi ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2 di edisi hari Sabtu ya, tanggal 22 Agustus 2026. Tentunya Grace akan menemani kalian sepanjang pagi sampai nanti siang di pukul 11 waktu Indonesia Timur teman Pro 2, dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang pagi sampai nanti siang. Ya teman Pro 2, di pukul 6 pagi lewat 6 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Grace berbagi info Pro 2 buat menemani kalian di pada pagi ini. Info pertama teman Pro 2, mewakili Kapolda Papua Barat Daya, Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol Fernando Sanchez Napitulu SIK, memimpin upacara dalam rangka memperingati Hari Juang Polri tahun 2026 pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Upacara tersebut dilaksanakan di lapangan apel Polda Papua Barat Daya. Kegiatan diikuti oleh para pejabat utama Polda Papua Barat Daya serta seluruh personil Polda Papua Barat Daya. Pelaksanaan upacara berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan. Kehadiran jajaran PJU dan personil Polda Papua Barat Daya menjadi bentuk penghormatan sekaligus komitmen bersama dalam memperingati Hari Juang Polri. Hari Juang Polri menjadi momentum penting bagi seluruh insan Bayangkara untuk mengenang perjalanan sejarah perjuangan Polri dalam mempertahankan kemerdekaan serta memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Peringatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, disiplin, integritas, loyalitas, serta profesionalisme setiap personil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri. Melalui peringatan Hari Juang Polri, jajaran Polda Papua Barat Daya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Selain itu, momentum Hari Juang Polri juga menjadi pengingat bagi seluruh personil bahwa tugas dan pengabdian sebagai anggota Polri membutuhkan dedikasi, keberanian, ketulusan, serta semangat untuk menjaga keamanan dan menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Papua Barat Daya. Kasubit PID Bid Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny S.A. Hengkelare membenarkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa seluruh rangkaian upacara berjalan dengan tertib, hikmat, aman, dan lancar.

Masih di 96,7 teman Pro 2 dan masih di Info Pro 2 yang dilansir langsung dari halaman rri.co.id teman Pro 2. Wakil Polres Soreang Selatan Polda Papua Barat Daya Kompol Yosia Simon Tatuhei SOS memimpin upacara Hari Juang Polri tahun 2026 bertempat di lapangan apel Polres Soreang Selatan pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Bertindak selaku Komandan Upacara Ibda Agus, sementara Ibtu Kusmantoro SH bertugas sebagai pembaca sejarah singkat Hari Juang Polri, serta diikuti oleh seluruh personil Polres Soreang Selatan yang terdiri dari gabungan perwira, staf Satsamapta, Satpolair, Satlantas, Satreskrim, Satintelkam, Satres Narkoba, dan Tahti. Rangkaian kegiatan upacara diawali dengan menyanyikan Mars Polri, penghormatan pasukan, laporan Komandan Upacara, mengheningkan cipta, pembacaan teks sejarah singkat Hari Juang Polri, pembacaan teks proklamasi polisi Andika Bayangkari, penghormatan pasukan, dan menyanyikan himne Polri, serta pembacaan doa. Dalam amanatnya, Wakapolres Soreang Selatan Yosia Simon Tatuhei menyampaikan peringatan Hari Juang Polri menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan dan pengabdian Polri sekaligus menumbuhkan kembali semangat juang dalam melaksanakan tugas. Peringatan Hari Juang Polri diharapkan menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan para pendahulu serta memperkuat komitmen seluruh personil Polri untuk terus mengabdi, menjaga keamanan dan membangun kepercayaan masyarakat.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya, teman Pro2, Asosiasi Nusantara UMKM Provinsi Papua Barat Daya menggelar pameran Nusantara Merah Putih dengan menghadirkan 150 pelaku UMKM dari seluruh kabupaten kota di Papua Barat Daya. Kegiatan yang berlangsung di Aimas Alun-Alun, Kabupaten Sorong pada hari Jumat hingga Sabtu 21 hingga 22 Agustus 2026 mengusung tema pangan lokal untuk Indonesia Maju. Ketua Umum Asosiasi Nusantara UMKM Provinsi Papua Barat Daya, Joni Weinandawan, mengatakan pameran tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan UMKM Papua Barat Daya kepada masyarakat. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi upaya mendorong produk UMKM lokal agar semakin dikenal dan mampu bersaing dengan produk dari luar Papua Barat Daya. Beliau juga mengatakan berbagai produk pangan lokal ditampilkan dalam pameran dengan harapan dapat menjadi salah satu ikon produk unggul daerah. Joni juga mendorong pemerintah, BUMN, BUMD, perbankan, dan pihak swasta untuk memberikan dukungan nyata kepada pelaku UMKM, salah satunya dengan membeli dan menggunakan produk yang dihasilkan pelaku usaha lokal. Beliau menilai dukungan terhadap UMKM tidak harus selalu dalam bentuk bantuan modal, tetapi juga dapat dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam membuka pasar bagi produk lokal.

Ya, Taman Pro 2 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup mendorong pembentukan kampung iklim sebagai strategi memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari tingkat kampung. Pembahasan yang berlangsung di Emas Hotel Convention Center Kabupaten Sorong pada hari Jumat 21 Agustus 2026 melibatkan perwakilan Kampung Women Kabupaten Maibrat, Kampung Friwen Kabupaten Raja Ampat, dan Kampung Numbrak Kabupaten Tambrau, serta sejumlah instansi dan mitra pembangunan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengatakan kampung iklim menjadi pendekatan untuk membangun kesadaran masyarakat dari tingkat bawah. Masyarakat didorong terlibat langsung dalam berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, reboisasi penanaman pohon hingga menjaga lingkungan dan kawasan tempat tinggal. Beliau juga menjelaskan pembentukan kampung iklim penting karena dampak perubahan iklim semakin dirasakan masyarakat. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi dapat menyebabkan kekeringan, berkurangnya sumber mata air, kebakaran hingga banjir dan tanah longsor ketika curah hujan tinggi. Julian juga menjelaskan pembangunan ke depan harus diarahkan pada konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial. Menurut beliau, ketiga aspek tersebut tidak seharusnya dipertentangkan, tetapi harus berjalan secara beriringan untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: FM.
1: Dekat-dekat. Lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh?
0: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Spada.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

buat kalian semua teman Pro 2 yang sudah bangun dari tadi pagi ya. Dan sekarang jam juga sudah menunjukkan pukul 7 pagi lewat 7 menit teman Pro 2. Siapa nih yang hari Sabtu masih harus berangkat sekolah teman Pro 2? Semangat ya buat adik-adik pelajar, teman-teman pelajar ya, SD, SMP, SMA yang masih harus sekolah di hari Sabtu ini teman Pro 2. Buat teman-teman pelajar yang pagi ini sudah pakai seragam, sudah siap dengan tas di punggung dan lagi dalam perjalanan nih menuju sekolah, tetap semangat jalani aktivitas kalian di hari ini teman Pro 2 ya. Memang sih hari Sabtu biasanya identik dengan waktu santai dan libur, tapi ternyata masih banyak juga yang sekolah yang tetap punya kegiatan di hari Sabtu ya. Jadi mungkin ada yang masuk sekolah untuk belajar, mungkin juga ada yang kegiatan ekstrakurikuler ya, olahraga, latihan atau kegiatan lain ya di sekolah masing-masing gitu teman Pro 2. Apapun kegiatan kalian di pagi hari ini atau di hari Sabtu ini, jangan lupa untuk tetap menikmatinya dan jalani dengan semangat pastinya teman Pro 2. Karena setiap pengalaman di sekolah pasti punya ceritanya tersendiri. Boy, kamu yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Jangan terburu-buru, yang penting kalian bisa sampai di sekolah dengan selamat, di kantor ataupun di mana saja tempat tujuan kalian di pagi ini teman Pro 2. Dan buat yang sudah sampai di sekolah, jangan lupa senyum, sapa teman-temannya di sekolah teman Pro 2 ya. Dan mulai pagi ini dengan energi positif pastinya. Sementara buat kalian yang hari ini libur ya, beruntung sekali ya di hari Sabtu ini libur teman Pro 2, bisa menikmati Sabtu pagi dengan santai, bantu orang tua harus ya teman Pro 2, kumpul bersama dengan keluarga atau juga melakukan kegiatan-kegiatan yang kalian sukai teman Pro 2. Pokoknya ya teman Pro 2, apapun aktivitas kamu di pagi ini, Pro 2 pastinya tetap siap menemani kalian sampai sepanjang hari Sabtu ini teman Pro 2, karena Sabtu bukan alasan untuk kehilangan semangat tentunya ya teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintangradio.rri.id.

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Iya, teman Pro 2, Grace lanjutkan ya dengan informasi cuaca untuk kamu yang berada di Kota Sorong dan sekitarnya, teman Pro 2. Khususnya untuk pagi hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Dan teman Pro 2, informasi ini kami lansir langsung dari halaman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ya, teman Pro 2. Pagi ini kondisi cuaca di wilayah Kota Sorong cukup bervariasi karena di Kampung Baru, Kecamatan Kota Sorong, BMKG mencatat kondisi berawan tebal dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius, kelembapan 85% dan angin bertiup dari arah tenggara. Sementara itu, teman Pro 2 di wilayah Klademak dan Remu, kondisi cuaca terpantau hujan ringan ya dengan suhu sekitar 23 hingga 24 derajat Celcius dan kelembapan yang cukup tinggi mencapai sekitar 86 sampai 89%. Jadi buat teman Pro 2 yang pagi ini punya aktivitas di luar rumah, teman Pro 2 ya, terutama kamu yang mau berangkat sekolah, bekerja, olahraga ataupun jalan-jalan di hari Sabtu ini, tetap perhatikan kondisi langit dan siapkan perlengkapan untuk mengantisipasi hujan di hari ini, teman Pro 2. Ya teman Pro 2, itulah informasi cuaca Kota Sorong pagi ini berdasarkan pemutahiran data dari BMKG ya. Tetap pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG karena kondisi cuaca apalagi di Kota Sorong ya teman Pro 2 bisa berubah sewaktu-waktu. Dan tentunya Chris masih menemani kalian teman Pro 2 sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur.

2. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. We'll be right back.

Teman Pro 2 masih di 96.7 ya, menemani kalian di pagi hari ini pukul 7 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kita lanjut nih lebih jauh Teman Pro 2, Grace juga mau tanya buat kalian sudah sarapan belum pagi ini ya? Buat kamu yang sejak pagi sudah sibuk mempersiapkan aktivitas kalian ya Teman Pro 2, mungkin sarapan sudah jadi rutinitas, tapi buat sebagian orang juga apalagi hari Rabu ya, bangunnya sedikit lebih

Nah, supaya aktivitas Sabtu kamu tetap lancar, teman Pro 2, jangan lupa mulai pagi dengan makanan yang bergizi. Ya, sarapan sehat itu sebenarnya tidak harus yang mahal ya, teman Pro 2, atau tidak harus yang ribet-ribet begitu ya. Kamu bisa menikmati menu sederhana yang ada di rumah, misalnya nasi dengan telur sama sayur, atau roti dengan telur juga bisa ya, teman Pro 2, bubur juga boleh, oatmeal, terus ditambah dengan buah-buahan segar. Yang penting apa ya, teman Pro 2? Yang penting mengusahakan makanan yang kita konsumsi cukup dan beragam, teman Pro 2. Ada sumber karbohidratnya sebagai sumber energi pastinya ya. Protein untuk membantu memenuhi kebutuhan tubuh kalian. Kemudian sayur dan pastinya buah ya, sebagai bagian dari pola makan yang sehat. Dan buat kamu yang punya kebiasaan langsung minum kopi setelah bangun tidur nih ya, boleh saja menikmati kopi sambil mendengarkan Pro 2 Sorong, tapi jangan jadikan kopi sebagai pengganti sarapan kalian ya, teman Pro 2. Nah, ini yang penting juga, minum air putih. Jangan dilupakan ya, teman Pro 2. Setelah bangun tidur, tubuh perlu dapat cairan gitu ya, teman Pro 2. Jadi sebelum mulai beraktivitas, coba minum air putih terlebih dahulu ya, teman Pro 2. Nah, ini khusus buat adik-adik sekolah yang hari Sabtu ini ya, harus yang masih harus masuk sekolah. Sarapan tentu jadi hal yang penting. Jangan sampai berangkat sekolah dengan perut kosong, teman Pro 2 ya. Kalian membutuhkan energi untuk belajar, berkonsentrasi, dan pastinya mengikuti kegiatan sekolah, tentunya tetap aktif bersama dengan teman-teman di hari Sabtu ini. Dan buat kalian yang hari ini libur, teman Pro 2, jangan karena bangun kesiangan akhirnya sarapan dilewatkan begitu saja ya. Meskipun bangun agak siang, tetap usahakan makan dengan pilihan yang sehat dan tidak berlebihan ya, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, sarapan tuh bukan sekedar mengisi perut yang kosong ya. Yang tidak kalah penting adalah memilih makanan yang bisa mendukung aktivitas kita sepanjang hari Sabtu ini, teman Pro 2 ya. Jadi mari mulai membangun kebiasaan yang baik dari pagi hari, teman Pro 2. Tidak perlu tunggu hari Senin dulu baru hidup sehat ya. Hari Sabtu juga bisa jadi awal yang baik untuk menjaga pola makan dan menjaga tubuh kalian tetap bugar.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Eh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 masih menemani kalian di Spada pagi ini. Tidak terasa sudah pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Sekarang waktunya kita ngobrol santai di Sabtu pagi ini, teman Pro 2. Nih Chris mau tanya nih buat kamu yang sedang mendengarkan Pro 2 seorang dimanapun kamu berada, teman Pro 2. Sabtu ini kamu ngapain, teman Pro 2 ya? Ada yang dari pagi sudah siap berangkat sekolah, atau ada yang masih harus tetap kerja nih di hari Sabtu, atau ada juga yang hari ini punya rencana jalan-jalan sama teman atau juga keluarga atau sama someone ya, someone spesial gitu, teman Pro 2. Buat kamu yang masih di rumah, mungkin Sabtu ini adalah waktunya untuk bersantai setelah selama satu minggu sibuk dengan berbagai aktivitas kamu, teman Pro 2. Bangun lebih santai, nikmati sarapan pagi kamu, minum kopi atau teh sambil tentunya ditemani musik-musik dari Pro 2 Sorong. Tapi ada juga nih teman Pro 2 yang kalau hari Sabtu justru kegiatannya lebih banyak ya. Pagi-pagi sudah harus bersihkan rumah, cuci baju, bentuk orang tua, atau mungkin ke pasar ya teman Pro 2. Nah kalau kamu yang anak sekolah, Sabtu ini ada kegiatan apa nih teman Pro 2 ya? Masih masuk sekolah kah? Atau ada ekstrakurikuler, latihan olahraga, atau mungkin ada kegiatan bersama dengan teman-teman kamu di sekolah, teman Pro 2. Dan buat kamu yang kerja hari ini, tetap semangat ya teman Pro 2, walaupun hari Sabtu, tetap ada yang harus menjalankan tugas dan tanggung jawab. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan dan sempatkan istirahat kalau ada kesempatan ya teman Pro 2. Sementara buat kamu yang punya waktu luang, Sabtu bisa jadi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang selama hari kerja kalian itu belum sempat dilakukan, teman Pro 2. Bisa olahraga ringan kah, baca buku, dengar musik, atau bermain bersama dengan keluarga, atau sekedar keluar dari rumah menikmati suasana pagi ini ya teman Pro 2. Tapi ingat juga teman Pro 2, menikmati weekend tidak harus selalu pergi ke tempat yang jauh atau mengeluarkan banyak uang ya. Kadang-kadang ngobrol sama keluarga di rumah, makan bersama, atau ngopi santai sama teman-teman kalian juga sudah cukup untuk buat hari Sabtu kamu lebih menyenangkan, teman Pro 2. Nah sekarang Grace juga jadi penasaran nih sama teman-teman Pro 2 ya. Kalau Sabtu kamu biasanya lebih suka di rumah atau keluar jalan-jalan nih teman Pro 2? Kalau di rumah biasanya kamu bikin apa? Tidur lagi, nonton film, main game, bersih-bersih, atau justru bantu orang tua, teman Pro 2? Kalau yang suka keluar nih, biasanya jalan-jalan kemana sih? Jalan-jalan sama teman, olahraga, atau ke tempat wisata, atau sekedar cari sarapan pagi nih teman Pro 2? Boleh banget teman Pro 2 ceritakan aktivitas pagi Sabtu kamu ya, karena setiap orang pastinya punya cerita atau punya cara sendiri ya untuk menikmati akhir pekan. Yang jelas apapun yang kamu buat di hari ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan, dan gunakan waktu Sabtu kalian untuk melakukan hal-hal yang buat kamu senang dan lebih rileks ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang hari ini tidak punya rencana sama sekali teman Pro 2, tidak usah bingung ya. Kadang weekend juga tanpa rencana juga bisa jadi weekend yang paling menyenangkan ya teman Pro 2. Nikmati saja waktunya, dengar musik, istirahat yang cukup. Terus buat apa yang buat kamu merasa lebih segar untuk menghadapi minggu berikutnya, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
6: Ada apa rame-rame di sana?
7: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
6: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
7: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
6: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
7: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
1: Dua.

Kali ini Grace mengajak kalian ya, kita ngobrol santai lagi pastinya ya. Hari Sabtu itu santai-santai saja ya teman Produa. Kalian ini tim bangun pagi atau bangun siang nih di hari Sabtu teman Produa? Kalau hari sekolah atau hari kerja mungkin alarm sudah bunyi dari pagi ya, dari jam 5, setengah 6. Tapi begitu hari Sabtu datang ceritanya itu bisa beda teman Produa. Ada yang begitu alarm bunyi langsung bangun, buka jendela, mandi, sarapan, dan siap jalani aktivitas. Nah ini tim bangun pagi ya teman Produa. Tim yang katanya kalau sudah bangun pagi rasanya hari jadi lebih panjang dan lebih banyak yang bisa dikerjakan dari pagi teman Produa. Tapi ada juga tim bangun siang nih teman Produa. Kalau tim ini Sabtu itu kesempatan buat dong untuk bayar waktu tidur yang kurang selama satu minggu ini teman Produa. Kalau biasanya harus bangun pagi untuk sekolah atau kerja, begitu weekend datang alarm langsung kasih mati gitu teman Produa. Selimut kembali naik teman Produa, jadi tidur terus ya. Alarm bunyi tapi tetap dimatikan langsung teman Produa. 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit pertama, 5 menit kedua, tahu-tahu sejam 10 ya teman Produa. Nah sebenarnya bangun pagi atau bangun siang itu punya cerita masing-masing pastinya teman Produa. Bangun pagi itu bisa kasih kita lebih banyak waktu untuk beraktivitas walaupun di hari Sabtu ya teman Produa. Kita bisa menikmati suasana pagi, sarapan dengan santai, bisa juga olahraga, pastinya bantu tompo orang tua atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tong suka gitu teman Produa. Tapi kalau tubuh memang membutuhkan istirahat selama aktivitas selama seminggu ya teman Produa, tidur lebih lama di akhir pekan juga bisa terasa menyenangkan pastinya ya teman Produa. Yang penting jangan sampai waktu tidur terlalu berlebihan dan buat kita justru rasa lemas ya atau kehilangan banyak waktu teman Produa. Apalagi nih teman Produa buat teman-teman pelajar ya, kalau selama sekolah harus bangun pagi, jangan lupa tetap menjaga jadwal tidur yang baik ya. Jangan karena hari ini hari Sabtu, malamnya begadang sampai tengah malam atau bahkan sampai pagi ya teman Produa. Karena kalau malamnya tidur larut, pasti bangun siang belum tentu tong punya tubuh tuh lebih segar teman Produa. Nah sekarang giliran kamu nih teman Produa ya. Kalau hari Sabtu kan biasa bangun jam berapa sih? Jam 5, jam 6, jam 7, atau jam 10 gitu teman Produa ya. Atau jangan-jangan baru bangun ketika matahari sudah tinggi ya. Biasa tuh orang tua bilang matahari sudah di atas kepala teman Produa. Buat kamu yang tim bangun pagi, apa yang biasanya kamu lakukan ya setelah bangun pagi? Kamu langsung olahraga kah? Atau sarapan dulu? Atau minum air putih dulu? Bantu orang tua? Atau justru langsung pegang HP? Nih anak-anak muda ya teman Produa. Dan buat kamu yang tim bangun siang, apa sih alasannya kamu itu suka bangun siang di hari-hari weekend kayak gini ya teman Produa? Karena mau istirahat atau karena semalam begadang? Atau memang dari dulu sudah terbiasa bangun siang ya teman Produa?

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.